masih bareng sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di Spada. Nah, ini pagi Jumat ya. Kebanyakan beberapa orang mungkin lagi dapat jadwalnya WFH, jadi work from home, atau ya ini ya WFH juga teman Pro 2 work from anywhere. Ada yang mungkin di coffee shop, ada mungkin nanti jam-jam 9-an gitu baru buka laptop, ada yang kayak gitu kan. Pasti ada. Tapi teman Pro 2, Adel tuh jadi penasaran deh. Kalau kita ngobrolin tentang pagi, setiap orang tuh ketika bangun pagi juga punya suatu rutinitas yang pastinya berbeda-beda. Ada yang sama, tapi gak semuanya pure sama. Cuman ada mungkin yang akhirnya beralih dari yang biasanya pagi-pagi buka handphone, akhirnya lebih milih buat udah deh gak usah buka HP dulu kalau misalnya pagi hari. Ada yang kayak gitu juga. Adel jadi pengen tahu nih, apa satu kebiasaan pagi kamu yang benar-benar ini mengubah hidup kamu? Coba kasih tau ke Adel sama Pro 2. Mungkin ini juga bisa jadi sebuah advice buat aku dan teman-teman yang ngedapetin jawaban dari kamu, yang dimana di bulan yang baru ini, mungkin di bulan-bulan sebelumnya ada yang bilang bulan depan aku pengen ini deh, pengen ini deh, pengen lebih oke lah ya, lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi pengen dimulai dari pagi yang baik juga. Boleh kamu spill ke aku?

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. 2 FM Tanjung Pinang.

You still listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradio, masih barengan sama Adele pastinya yang nemenin kamu ya di pagi ini. Selamat pagi buat kamu yang udah bangun dari alarm pertama. Dan selamat pagi juga buat kamu yang alarmnya itu udah bunyi 17 kali tapi orangnya ternyata masih negosiasi sama kasur. Aku bangun gak ya? Kasurnya padahal diam aja gitu ya. Aku bangun gak ya? Aduh, ya ampun kasurnya nyaman banget. Ih, kenapa sih gravitasi kasur ini sangat susah banget. Jadi pengen tidur mulu ya teman Pradua. Bangun yuk. 5 menit lagi, 5 menit kemudian bangun yuk, ini kesempatan terakhir. Terus tiba-tiba udah selamat pagi. Hari ini hari Jumat lah. Baru nyadar ternyata jamnya udah kesiangan teman Pradua. Tapi kalau kita ngobrol tentang pagi, ternyata pagi itu emang punya pengaruh yang lumayan besar juga ya buat tentuin gimana kita menjalani satu hari. Bukan berarti kalau pagi kita berantakan, sehariannya itu pasti berantakan ya. Tapi ada beberapa kebiasaan kecil yang kalau kamu lakukan dengan konsisten, ini bisa bikin hidup kamu juga lebih teratur teman Pradua, lebih tenang, bahkan juga lebih produktif. Dan yang menariknya, kebiasaan pagi yang mengubah hidup kamu itu gak harus sesuatu yang complicated ya. Gak harus bangun jam 4 pagi, meditasi sambil menghadap matahari, terus minum jus seledri juga, terus journaling 17 halaman. Karena bisa kita mulai dengan yang simple aja. Bangun itu gak langsung buka handphone. Atau kamu bangun minum air putih, atau bahkan bangun mandi. Karena jujur aja ya, ada orang yang udah mandi terus dia langsung ngerasa, okay, I'm so ready for today. Padahal masalahnya tuh masih sama, cuma rambutnya tuh udah wangi. Jadi lebih fresh aja sih teman Pradua.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai, Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget, eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Salah satu kebiasaan pagi ya yang cukup sering dilakuin orang-orang itu nggak langsung buka HP setelah bangun nih. Karena coba deh bayangin, mata kamu tuh baru aja kebuka atau memperdua, tangan langsung nyari handphone, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, story orang, berita, notifikasi, chat. Terus tiba-tiba kita melihat kehidupan 37 orang sebelum kita sempat mikirin kehidupan sendiri. Ya lagi, belum sarapan, udah tahu teman kita liburan ke Bali. Mantan nikah, orang random beli mobil, ada yang wisuda, ada yang tunangan, ada yang makan dimsum. Sedangkan kita masih rebahan sambil mikir, sarapan apa ya? Bahkan beberapa orang memilih untuk ngasih dirinya tuh waktu beberapa menit ya sebelum membuka handphone. Bukan berarti HP itu jahat sih teman berdua, tapi kalau kita baru bangun dan langsung terima banyak informasi, nah kepala kita itu kan kayak langsung masuk ke mode konsumsi ya. Padahal kita belum sempat menentukan hari ini aku mau jadi orang yang kayak gimana ya. Jadi pagi ini boleh banget buat kamu coba, atau karena udah kelewatan banget ya di pagi hari ini, mungkin kamu bisa nyoba pagi besok deh. Bangun, minum air, terus take a deep breath. Buka jendela, lihat langit, baru deh kamu main HP teman berdua. Dan kalau ternyata setelah buka HP ada chat pagi sayang, ya itu pengecualian, silahkan kamu buka. Karena kan kita juga manusia, jadi kita tahu. Wah iya manis.

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo? Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

0: tinggi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Ya, makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, yeah.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dua. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku, udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry, tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC, tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula, aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah, memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih, abis kemarin kita pakai itu.
4: Aduh, aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan, nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, abis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Okay, waktunya buat ngebacain jawaban dari teman pradua ya, teman pradua. Iya, teman pradua. Okay, aku waktunya ngebacain jawaban dari kamu. Ada dari siapa nih? Dari Rani. Ngejawab pertanyaan Adele, apa satu kebiasaan pagi kamu yang benar-benar ini mengubah hidup kamu? Coba dong teman pradua ceritain, sekalian request lagu ya. Rani bilang, kalau aku tuh sekarang setiap bangun gak langsung buka handphone, Del. Aku kasih waktu sekitar 20-30 menit buat diri aku sendiri. Biasanya minum air putih, beresin tempat tidur, terus mandi. Dulu aku bangun langsung scroll TikTok sampai setengah jam dan akhirnya buru-buru. Sekarang rasanya pagi tuh lebih tenang dan aku juga gak mulai hari dengan panik. Aku akan mencontoh kamu, Rani, sepertinya. Dan ini juga termasuk yang menarik ya, karena ternyata yang diubah bukan cuma kebiasaan pagi, tapi cara kita untuk memulai hari, teman berdua. Dulu tuh bangun kayaknya bakalan, aduh, jam berapa ya? Sekarang, okay, kita bisa mulai dari yang ini, yang itu. Dan itu bisa bikin kita lebih ngerasa aja, oh ternyata hari itu jamnya lumayan panjang, gak sesingkat yang kamu pikir, teman peradua. Mungkin kenapa kamu ngerasa kayaknya, ih kok cepet banget ya? Ya karena kamu kelamaan tidur dan bangun juga udah jam berapa, teman peradua. Untuk lagunya, aku mau hi-fi yang main.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Waktunya buat kebacaan lagi jawaban dari teman Pradua. Oke, ceki-ceki by WhatsApp ada siapa ya? Halo, sepada kak, aku Surya, ikut join topiknya. Asik. By the way, boleh dong salam ke seluruh rakyat Indonesia yang lagi bahagia karena semalam lolos ke final FIFA ASEAN Cup. Hai semua warga negara Indonesia, aku juga warga pos 62 ya. Keren banget ya teman Pradua, emang mantep nih Indonesia. Gak sia-sia semua aku bawain informasi sport kan teman Pradua. Aku bilang jangan lupa doain, berarti doanya beneran diijabah banget lah pokoknya. Ini pasti nih ya hari Jumat ini Ustadz juga pada full senyum nih teman Pradua. Oke, kita doain pokoknya semua atlet yang sekarang sedang bertanding membawa nama Indonesia ini bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Dan balik lagi ke Surya, kalau sekarang rutinitas pagi yang merubah hidupku itu adalah sekarang itu tiap pagi gak langsung liat HP, tapi liat anakku dulu yang tidur sebelahku. Oh gemes. Dan biasanya dia udah bangun duluan, jadi pagi itu main dulu di kasur sama dia, baru setelahnya siapin susu, makan, dan perlengkapan dia buat dibawa ke mbahnya. Dan jadinya HP itu kayak sekilas aja liatnya, ada chat dari kantor atau hanya liat jam. Untuk lagunya aku mau request yang ceria dong, saya lagi ceria banget nih gara-gara Indo menang. Oke ya, sesuai requestan kamu.

0: happy banget. Kenapa?
1: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
0: Ih, kapan-kapan?
1: 3 hari lagi. Seru kan?
0: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
1: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
0: Selain itu juga rasanya enak tau.
1: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
4: Rudu FM Tanjung Pinang.

92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Radiohead, High and Dry. It's Tropic Hit, teman Pradua. Rilis 11 tahun lalu. 11 tahun yang lalu tuh umur kamu berapa sih, teman Pradua? Coba kasih tau ke Adel. 11 tahun yang lalu umur aku juga masih belasan tahun ya ternyata. Tapi gak tahu nih kalau Bang Kobeng 11 tahun yang lalu umur berapa, Bang? Oke, tadi aku udah ngasih topik ya buat teman Pradua. Coba kasih tahu ke aku kebiasaan pagi kamu yang benar-benar mengubah hidup kamu, teman Pradua. Di WhatsApp ada siapa, kita lihat lagi. Ada Anjas, ada Hiu, ada Itik. Ih, pagi-pagi aku udah dipanggil cantik.

di sarapan, walaupun sebagian orang Indonesia, kalau sarapan itu kan pasti mules. Percaya deh, itu cuma alibi pikiran kita aja. Coba deh, abis sarapan jangan leha-leha, tapi langsung berangkat atau olahraga kecil, pasti gak akan mules. Tapi anjus, dulu aku tipikal yang kayak gitu loh, waktu SMP. Adel tipikal yang bangun tidur tuh gak bisa buat sarapan teman perdua, karena kalau enggak aku bakal nyari toilet gitu loh. Makanya aku selalu skip sarapan tuh kalau SMP. Cuman jam-jam istirahat pertama kan ada dua kali istirahat. Nah baru tuh aku bisa makan nyemil dulu. Nah istirahat kedua aku baru makan yang berat. Tapi gak tahu kenapa pas SMA beda banget. Bayangin ya, aku udah dibawain bekal 2 teman pra 2. By the way dulu belum ada MBG ya. Aku udah dibawain bekal 2. Kenapa? Karena ada jam istirahat. Dan di rumah ya udah aku sarapan. Tapi kalian tahu gak sih? Kamu tahu gak sih teman pra 2? Jadi di rumah sarapan sampai kelas, emang karena sarapan makanan buatan bunda aku tuh enak ya. Buatan ibu mana sih yang gak enak teman pra 2? Jujur aja deh, aku sampai kelas itu aku udah makan lagi. Istirahat pertama itu biasanya bekal aku itu udah mau habis gitu kan, karena di jam sebelum masuk sekolah aja bahkan aku nyampe kelas tuh aku langsung makan gitu loh. Terus sebenarnya kayak bilang, "Hah, Del, emang gak sarapan?" "Udah, cuman ini enak coy, enak," gitu. Ya udah, itu udah mau habis. Istirahat pertama, aku makan bekal yang kedua. Dan istirahat kedua, aku ke kantin, aku jajan, dan aku makan lagi. Ya mungkin karena aktivitasnya banyak juga ya teman pra 2. Soalnya aku juga lanjut sampai sore, itu aku olahraga. Tapi emang mantep, bener sih kata Anjas. Mungkin itu alibi kamu dan mungkin bisa juga buat kamu cobain. Coba aja paksa diri kamu buat sarapan, mungkin nantinya juga bisa. Kayak hari ini kak, aku bangun pagi dengan suasana hati senang. Indonesia bisa lolos ke final. Dan nanti soal Jumat yang khutbah pasti begini, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Asik, full senyum semua ya. Untuk lagunya mau Kaleb J tak mau sendiri. Tapi Anja, sorry banget tadi Kaleb J tuh udah aku puterin. Kamu mau ganti ke lagu yang lain gak? Biar bisa tetap ada puterin requestan kamu ya. Semangat siarannya Inca selalu cantik. Sana bagus selalu, pastinya makin cantik terus ya. Ih bisa aja loh. Anja, kasih tau ke aku ya lagu apa yang mau aku puterin buat kamu, karena yang kamu request gak bisa buat aku puterin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

waktunya buat Adele. Ngapain lagi? Siaran dong. Ngebacain lagi jawaban dari teman Pro 2. Oh, tadi ada Anjas. Yang lagu kamu gak bisa aku puterin karena lagunya itu samaan. Samaan. Penyanyinya udah nyanyi duluan tadi ya, Anjas. Ya udah balik dianya. Makanya disuruh nyari penyanyi yang lain biar bisa aku putar di Pro 2. Bisa nyanyi di Pro 2. Mau One Direction ya, Kak Adele? Oke, boleh. Bahkan aku ganti nanti ya. One Direction. Judulnya apa by the way? Oh, One Thing, teman Pro 2. Boleh. Tekan, setiap orang tuh emang punya kebiasaannya masing-masing loh. Kalau pagi pasti beda-beda. Kebiasaan kedua yang kelihatannya sepele banget tapi sebenarnya ini juga termasuk ngaruh. Beresin tempat tidur setelah bangun. Ingat gak sih kayak lagu yang selalu kita nyanyiin pas kecil, teman Pro 2? Bangun tidur ke terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, abis mandi ku tolong ibu merapikan tempat tidurku. Perlu tuh buat ngerapin tempat tidur, teman Pro 2. At least kamu sudah nyelesain satu hal. Belum jam 7 pagi, tapi kamu udah ngerapin tempat tidur. Belum kuliah, tapi kamu udah ngerapin tempat tidur. Belum ngerapin deadline, terus tapi satu tugas tuh udah selesai, teman Pro 2. Kasur rapi. Dan ada sensasi kayak, okay, next. Ngapain nih? Langsung pergi kerja atau sarapan. Ini bukan berarti beresin kasur otomatis bikin hidup sukses ya. Kalau hidup semudah itu ya, CEO dunia mungkin semuanya punya spray hotel yang bintang 5, teman Pro 2. Tapi kebiasaan kecil ini bisa menjadi penanda kalau hari sudah dimulai. You start your day. Karena sering banget yang bikin kita berat untuk memulai hari, gak hanya tugasnya yang terlalu besar bebannya ya, tapi karena kita gak tahu nih harus mulai dari mana ya. Makanya mulai dari small things you can do. Beresin kasur, rapin meja, cuci gelas, buang sampah, atau bikin kopi. Pokoknya one action itu bisa bikin kita ngerasa kita lebih berguna aja deh. Ada yang kita lakuin, pokoknya teman Pro 2. Dan kadang yang kita butuhin juga emang bukan motivasi besar ya, tapi small things yang kita lakuin.

You're still listening 92.1 Prado FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adel, teman Prado yang nemenin kamu di Spada. Kali ini ada si Dimas yang udah ikutan gabung. Doi bilang, dia setiap pagi ini selalu berusaha beresin tempat tidur. Baru banget ya kita ngomongin tempat tidur ya. Awalnya karena dia suruh pasangan sebenarnya. Okay, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Sekarang kalau keluar kamar dan lihat tempat tidur udah rapi, rasanya kayak ada satu pekerjaan yang udah selesai. Apalagi kalau pulang kerja capek, kamar yang rapi bikin pikiran juga lebih enak. Bener, aku setuju banget. Jujur, iya. Kalau misalnya ngeliat tempat tidur nggak rapi, aku tuh nggak semangat gitu loh teman Prado 2 buat fokus untuk belajar ataupun make up. Jadinya bad mood aja. Oh, aku harus rapiin tempat tidur dulu. Gitu deh. Tempat tidur itu emang nggak nyelesain masalah hidup kita, tapi setidaknya dia nggak ikut bikin masalah. Pulang kerja, tetelan ada, chat kerja ada, tagihan ada, masalah hidup ada, tapi kasur tenang, aku udah rapi. Kalau kamu mau istirahat dulu juga nggak apa-apa banget. Kecuali baru bangun tidur terus kamu mau langsung tidur lagi, itu kan kayak agak gimana ya teman Pradua. Kerja dulu, lakukan aktivitas dulu, baru nanti kamu bisa istirahat.

Masih bareng sama Adele ya, teman Pradua. Dan kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kita. Bahkan mungkin sekarang lagi nempel juga di badan kamu. Apa tuh? Baju! Iya, kita hari ini ngomongin fashion dan lingkungan hidup ya. Karena siapa nih yang kalau buka marketplace cuma niat lihat-lihat aja, tapi 15 menit kemudian check out aja deh, mumpung murah. Besoknya paket datang buka lemari, wah ternyata baju ini sama aja ya. Hitam ada, putih ada, krim ada, beige juga ada, broken white ada. Tapi kita ngerasa aku gak punya baju. Nah, fenomena kayak gini nyambung dengan satu istilah yang makin sering juga kita dengar, fast fashion. Fast fashion ini secara sederhana itu pola produksi dan penjualan pakaian yang dibuat cepat mengikuti tren. Diproduksinya itu dalam jumlah yang besar juga dan sering ditawarkan dengan harga yang relatif murah. Trennya berubah cepat banget. Mungkin ini model tertentu yang viral, bulan depan udah muncul lagi model baru. Dan kita sebagai konsumen ini dibuat ngerasa kalau gak punya yang ini, ketinggalan zaman banget. Padahal ya, baju yang kemarin kita beli mungkin belum pernah dipakai dua kali. Nah, pagi ini kita gak akan ngehakimin siapapun yang suka fashion, teman Pradua. Karena fashion itu bagian dari ekspresi diri, itu seni kamu juga. Mau outfit cute silahkan, mau streetwear juga gas aja, mau thrifting mantep banget, mau pakai baju yang sama berkali-kali justru juga gak masalah. Yang mau kita bahas itu dampak ya dari kebiasaan kita ngebeli dan ngebuang pakaian terhadap lingkungan. Gitu, teman Pradua. Jadi 10-10 nanti kamu bakal check out baju lagi nih.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Guru FM Tanjung Pinang.

waktu kita ngelihat ada kaos yang harganya itu puluhan ribu rupiah. Biasanya yang muncul di kepala ya, wah murah nih. Tapi kita jarang nanya ya, gimana ya baju ini bisa dibuat? Karena sebuah pakaian itu kan ngelewatin perjalanan yang juga panjang ya teman-teman. Peradua, ada bahan bakunya, terus ada proses produksinya juga, ada air dan energi yang digunakan, ada proses menjahit, ada kemasan, ada transportasi, baru akhirnya sampai ke toko atau rumah kamu. Jadi waktu kita ngebeli satu pakaian, yang kita beli sebenarnya bukan cuma pakaiannya aja, bukan sepotong kainnya aja, tapi juga ada sumber dayanya, ada tenaga yang ikut di belakangnya teman Pradua. Dan ini nih, persoalan lingkungan juga muncul. Industri tekstil dan pakaian ini memiliki berbagai dampak lingkungan ya. Mulai dari penggunaan sumber daya, konsumsi energi dan air, penggunaan bahan kimia dalam proses tertentu, sampai persoalan limbah tekstil. Belum lagi waktu pakaian itu udah nggak kita pakai. Nah, terus dibuang kemana teman Pradua? Kalau setiap orang terus beli pakaian baru, sementara pakaian lamanya juga makin banyak yang nggak dipakai, ujungnya lemari penuh. Tempat sampah juga jadinya penuh.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Jadi permasalahannya teman Pradua bukan berarti kalau beli baju itu salah ya. Enggak, masalahnya lebih sama pola konsumsi kita. Makanya sampai ada istilah juga, impulsive buying itu bahaya banget. Coba mulai kamu tanya-tanya nih sama diri kamu, kira-kira aku beli ini karena emang aku butuhin atau karena lagi viral, diskon, harga juga aman kok ini, atau takut kehabisan. Dan kalimat yang paling bahaya kan emang, murah nih, kapan lagi? Padahal kalau beli 5 barang karena murah, totalnya tetap mahal juga teman Pradua. Dan jangan sampai juga kita punya prinsip yang gak baik lah ya teman Pradua. Karena pakaian itu punya sesuatu yang sering gak kelihatan ketika kita ngelihatnya di hanger. Salah satu isu yang sering dibicarakan itu kan penggunaan air dalam rantai produksi tekstil. Terus juga energinya, tadi sempat aku bahas juga, produksi, transportasi, penggunaan bahan kimia, sampai ke limbah. Dan ada satu hal lagi yang menarik juga, serat sintetis. Banyak pakaian modern itu ngegunain bahan kayak polyester atau campuran serat sintetis. Jadi waktu pakaian berbahan sintetis itu dicuci, serat mikronya itu kan lepas ya, terus masuk deh ke aliran air. Jadi ternyata mesin cuci kita itu bukan cuma tempat baju jadi bersih, tapi ada juga tentang microfibersnya yang bisa masuk ke lingkungan perairan. Dan ini juga penting ya, terutama buat kita yang tinggal di daerah kepulauan, karena laut bukan cuma a view, pemandangan, tapi laut ini juga bagian dari kehidupan kita. Ntar kamu punya prinsip yang penting bajunya wangi, tapi setelah dicuci lingkungannya pusing nih. Makanya penting juga buat kita ngejaga lingkungan, gak harus selalu dimulai dari aksi yang besar. Bisa dimulai dari diri kita kok, memakai pakaian lebih lama, mencuci seperlunya, membeli bahan dan kualitas yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentu saja gak menjadikan setiap tren itu sebagai alasan buat kamu wajib check out teman Pradua.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: You're still listening 92.1 Pradu FM. Thank you pinang teman terbaik kamu. Teman Pradu, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi pagi ya, sampai sekarang udah waktunya pamit juga. Dan nanti kamu akan mendengarkan, dan teman Pradu juga bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya Pro2 TPI Live Bintang Radio RRI 2026 Babak Penyisihan Putaran 2 Korwil 15 Pedang Prabu, only on 92.1.

Bintang Radio, apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi ya, kita di Bintang Radio 2026, Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau di putaran pertama, kita sudah menikmati serunya lagu pop. Sekarang, kita akan masuk ke putaran kedua dengan suasana yang gak kalah menarik, teman-teman. Karena hari ini, kita akan menikmati kekayaan musik Indonesia melalui kategori lagu daerah. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia punya begitu banyak daerah, budaya, bahasa, dan tentunya punya kekayaan musik yang luar biasa. Nah, hari ini semuanya akan hadir melalui suara para peserta Bintang Radio. Jadi, buat kamu semua, siap-siap menikmati lagu daerah dengan warna dan gaya yang berbeda dari setiap peserta. Dan saya Ashabul bakal menemani di putaran kedua. Yuk, kita mulai keseruannya.

Wah, luar biasa. Keren semua, bukan? Apakah ini akan menyulitkan dewan juri untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhak melaju ke tingkat berikutnya? Tentu saja. Tapi di samping itu, teman-teman ya, aku mau kasih informasi bahwasanya kamu

Wah, rancak bana. Itu dia penampilan spektakuler dari seluruh peserta. Dan gak kerasa teman-teman ya, putaran kedua Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu akhirnya sudah kita lewati. Dan hari ini kita sudah menikmati bersama ragam warna lagu daerah yang dibawakan dengan karakter masing-masing peserta. Tentunya terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik. Dan juga terima kasih untuk Sobat Bintang Radio yang terus memberikan energi dan dukungan. Tapi jangan lupa, masih ada satu putaran lagi tanggal 6 Oktober 2026 yang pastinya ini punya tantangan berbeda, yaitu lagu challenge. Dan akhirnya saya Ashabul pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai bertemu di putaran ketiga.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Here is special song from Icona Pop with All Night. Dan untuk di siang hari ini bersama dengan Angela. Kalau tadi kita baru saja menyaksikan bintang radio untuk wilayah Pedang Pak Prabu Korwil 15, sekarang lanjut lagi bersama dengan Angela di Sulit susun lagu hits. Tapi karena sudah jam segini, jadi gak ada kesempatan untuk nyusun. So yeah, nanti palingan aku puterin lagu-lagu hits aja sih ya teman Pro 2. Dan salah satu lagu yang pengen aku puter ini juga pernah hits pada masanya. Kalau aku gak salah ini hits waktu aku masih siaran sekolah dulu. Dan teman-teman Pro 2 mungkin di sini juga tahulah lagu yang satu ini. Dibilang lawas, enggak lawas-lawas banget sih. Tapi ya sekitaran 13 tahun yang lalu gitulah teman Pro 2, karena lagu ini tuh dirilis sekitar bulan Oktober tahun 2013. Really special song from Magic with Roots, so let's check this out.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Kamu lagi dengerin Prodwe FM Tanjung Pinang.

Masih di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lihat jalanan di depan RRI Tanjung Pinang, rame banget teman Pradu. Ini lagi on the way pulang ke rumah ya. Ada yang mau siap-siap buat sholat Jumat juga mungkin, atau ada yang bergegas pulang ke rumah ya emang karena udah ngantuk aja. Yang cewek-cewek sih ya. Kalau yang cowok yang memang harus menjalankan sunnah, jangan lupa untuk sholat ya guys ya. Sholat Jumat hari ini say. Dan juga untuk kamu yang saat ini lagi dengerin kita di mobil, kerasa banget ya kayaknya panas ya. Bahkan kayaknya AC di mobil gak seberapa kerasanya dengan cuaca atau suhu panas yang ada di luar. Setelah kemarin kita sempat diguyur hujan selama setengah hari, hari ini panasnya panas nampol banget. Cocok untuk cari yang seger-seger teman Pro 2. Dan nanti mungkin di UMKM, informasi kuliner UMKM di jam 12 siang sampai dengan jam 1 nanti, aku bakalan ngerekomendasiin salah satu minuman yang segar supaya teman Pro 2 bisa melepas dahaganya. Asik. Di mana itu? Nanti bakalan kita bahas. So, stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. And for the next song we have Gucci Mane and Bruno Mars, Wake Up in the Sky.

0: Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.
1: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
1: Ya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagu dari Yovi and Nuno dengan Menjaga Hati mengudara di indra pendengaran kamu saat ini bersama dengan Angela sampai dengan jam berapa ya? Sampai dengan jam 3 sore nanti dong. Iya, ini pasti ada yang lagi nyantai di rumah ya. Hari Jumat itu biasanya termasuk salah satu hari yang sangat-sangat disukai oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena hari Jumat itu waktunya singkat ya, kadang ya teman Pro 2 ya, dan kayaknya juga beberapa orang ada yang WFH dan juga pulang cepatnya sih sebenarnya yang bikin happy ya untuk menjalani hari Jumat, guys. Nah, sesuai dengan janji aku untuk di siang hari ini kita bakalan membahas yang seger-seger, teman Pro 2. Aku mau bahas yang minuman-minuman gitu ya. Memang kalau cuaca lagi panas-panasnya kayak gini pasti kerasa dan juga ketara banget kan teman Pro 2, pengen nyobain sesuatu yang seger-seger. Nah, aku pengen ngajakin kamu ke Batavia Dinner ya. Ini sebenarnya ada di daerah Batu 9 sana. Mereka tuh ada juga sih via online kayak di toko hijau ya, atau kalau misalnya mau offline store juga ada. Yang bikin menarik tuh di sini nggak cuma menjual minuman yang seger-seger aja, karena mereka juga terkenal dengan makanan-makanannya sama ininya juga yang terkenal, apa namanya, bolunya mereka tuh kayak kue-kuean. Nah, itu banyak yang terkenal juga di sana, karena aku pernah pesan juga sama Pro 2, kayak ada brownies, mereka juga ada sosis solo, kemudian ada risol, risolnya tuh risol tuna mayo, lumpia, martabak telur, kue cubit ya, kalau misalnya kamu udah lama gak dengar kue cubit, kue marmer, terus juga kue coklat, cheese tart, dan juga lain-lainnya. Saking banyaknya aku gak bisa sebutin satu-satu. Nah, tapi itu sekedar cemilan yang tadi aku sempat bilang di sini terkenal ya. Kalau untuk minumannya gimana, Angel? Nah, sebenarnya kalau minumannya basic sih ya, teman Pro 2 ya. Di sini menjual coklat Batavia yang juga terkenal, tapi yang aku paling apa namanya, paling apa, salvo. Salvo yang paling salvo itu di sini menjual avocado sago. Ini aku penasaran, ini minuman apa gitu ya. Jadi memang di minumannya itu dia kayak cendol, tapi yang bikin berbeda sama Pro 2, dia itu pakai topping alpukat, kemudian jelly, ada nata de coco-nya, susu, kemudian ada susu, pakai susu evaporasi deh kayaknya ya, dan juga tentunya es batu yang semakin menyegarkan. Dia mirip seperti cendol sih ya, tapi tidak cendol, namanya adalah avocado sago, dan ini kayaknya hanya ada di Batavia Dinner sih teman Pro 2 so far. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 pengen pesan, boleh banget, nanti aku bakalan informasiin lebih lanjut. Yang penting kamu stay tune-nya di sini aja, jangan pindah-pindah frekuensi ya.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, Kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kali tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malah.
1: Diam. Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Iya juga, Yanggi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama murah dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Bangsa Indonesia selalu memandang kejadian-kejadian di dunia ini dipengaruhi oleh kekuatan keramat, bahwa apapun yang dialami dan telah terjadi itu pasti bersangkutan dengan takdir dan hal-hal gaib lainnya. Pandangan itu disebut sebagai logika mistika, dan pandangan inilah yang mendorong terlahirnya buku Madilog karya Tan Malaka. Madilog merupakan akronim dari materialisme, dialektika, dan logika yang menjadi 3 poin pembahasan utama dalam buku ini. Buku yang dilahirkan pada tahun 1943 ini terus diproduksi hingga tahun 2016. Tan Malaka memandang bahwa kemajuan suatu bangsa akan melewati 3 tahap, yakni dari logika mistika menjadi filsafat, dan terakhir tahap yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Menurut Tan Malaka, bangsa Indonesia tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang maju jika masih tetap berada di tahap logika mistika, sehingga diterbitkannya buku Madilog dianggap mampu memberikan solusi bagi bangsa Indonesia. Melalui Madilog, Tan Malaka secara tidak langsung mengajak para pembaca untuk kembali mengingat sejarah dengan menyebutkan tokoh-tokoh terkenal dunia di dalam buku ini. Namun, kekurangannya yaitu banyak istilah dan kosakata yang agak sulit dimengerti. Ditulis dengan pembahasan yang cukup berat, buku ini didedikasikan untuk orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap arti perjuangan yang sesungguhnya dan menginginkan perubahan cara berpikir ke arah yang lebih maju. Dengan demikian, Madilog tentu tidak cocok untuk pembaca yang terbiasa membaca tulisan ringan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman per 2, lagu dari Iqtaf dengan Rutinitas ya. Tadi baru aja mengudara di indra pendengaran kamu. Dan kita lanjut lagi nih ngomongin terkait dengan Batavia Dinner yang tadi juga udah sempat aku spill ya, teman per 2. Dimana untuk Batavia Dinner sendiri, ini kamu bisa untuk kepoin mereka di Instagram. Langsung searching aja untuk nama Instagramnya di Batavia _ Dinner ya. Ini ada di Batu 9, lebih tepatnya di Ruko Taman Harapan Indah guys. Kamu juga bisa banget loh ternyata untuk memesan berbagai macam makanan di sini untuk sebuah acara ya. Misalnya kayak pengen pesan tumpeng, bisa banget pesan sama mereka. Selain itu juga tuh yang aku suka tuh mereka menjual makanannya oriental gitu loh guys. Kayak ada nasi uduk, nasi gudeg, nasi minyak, nasi kuning. Kemudian ada lontong cap gome, soto mie bogor, mie yamin, mie sowa kari laksa. Pokoknya banyak banget lah makanan-makanan yang memang oriental banget gitu. Tapi selain itu juga banyak menu lainnya ya, yang aku gak usah sebutin satu-satu, saking banyaknya mereka menyediakan makanan dan minuman. Tapi yang pasti kalau minuman yang tadi sempat aku spill itu, yaitu dia tadi ya, avocado sagu, itulah yang kayaknya unik gitu untuk dicobain. Kalau misalnya pengen cari yang manis-manis, teman Pradua juga bisa banget untuk nyobain. Teman Pradua itu ada di cemilan mereka, kayak ada asinan buah, buko alpukat, kemudian ada slice cake, cake coklat, clapet tart, dan lain-lainnya lah. Minumannya juga banyak banget, aneka jus, aneka cendol, mulai dari cendol original, cendol nangka, cendol durian, itu semuanya juga ada. Ada di Batavia Dinner, teman Pro 2. Kalau misalnya mau order by WhatsApp, juga bisa banget hubungin mereka di 0811367434145. Itu dia ya. Oke deh, nanti di jam 1 siang kita bakalan lanjut lagi ke informasi seputar dunia olahraga. So, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: juga udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai. Ini masih bersama dengan Angela di sini. Cuaca yang cukup panas, tapi tadi aku sempat dengar kayak ada suara geledek-geledek gitu ya. Apakah akan hujan siang ini? Enggak tahu sih ya. Oke, untuk di siang hari ini teman Pro 2, karena sudah jam 1 siang, kita akan masuk ke informasi olahraga sampai dengan jam 2 siang nanti. Sebelum masuk ke informasi entertainment, baru aja dibilangin langsung bunyi lagi geleduknya nih guys. Oke, jadi untuk informasi pertama ini datang dari tim Indonesia yang bergerak ke Mesir untuk mengikuti WJSC 2026 ya, atau World Junior Championship 2026 guys. Jadi manajer tim Indonesia untuk WWF World Junior Championships atau WJC 2026 menyebut bahwa kondisi para atlet sekarang udah dalam kondisi siap ya untuk bertanding. Dimana kondisi para pemain bulu tangkis muda Indonesia, mereka dalam kondisi yang prima, alias siap tempur lah secara fisik, teknik, strategi, terutama secara mental. Luar biasa banget ya. Dan mereka sendiri sudah berangkat ke Kairo Mesir tadi subuh teman Pro 2, dan keberangkatannya dibagi jadi dua kloter. Untuk kloter pertama itu berangkat jam 12 malam gitu. Sedangkan untuk kloter kedua itu di sekitar jam 12.45 waktu Indonesia Barat. Subuh tadi lah ya bisa dibilang. Dan untuk pelatihnya sendiri teman Pro 2 berupaya untuk menjaga semangat para peserta dan juga menjaga kondisi teknis dan non-teknis para atlet tentunya, karena diharapkan para atlet ini mampu untuk menyesuaikan diri dengan segala situasi yang nantinya akan terjadi di Mesir. Kita berharap ya teman Pro 2, kesuksesan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya bisa memberikan energi positif untuk di WJC, karena memang euforianya kelihatan banyak sekali energi positif bagi para pemuda-pemuda yang diutus ke Mesir untuk WJC 2026.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Ya, sama Pradua, here is special song from Hilary Duff with Weather for Tennis. Ya, cocok banget kayaknya nih lagu untuk kamu yang pengen chill, olahraga gitu kan, di cuaca yang lagi terang-terangnya kayak gini. Anyway, kita masih ada di informasi olahraga sampai jam 2 siang nanti. Dan untuk informasi yang selanjutnya, teman Pradua, ini aku mau informasiin dari Belanda ya, yang dimana Tijani Reinders ini mencetak gol penyelamat di akhir pertandingan ketika Belanda tertinggal 2-0 dari Yunani sebelumnya. Nah, jadi Tijani Reinders ini menyelamatkan 1 poin di akhir pertandingan untuk Belanda ketika mereka bangkit dari ketertinggalan 2-0 di Stadion Tumba pada hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, dimana untuk di Orange ini bermain imbang 2 sama dengan Yunani di UEFA Nations League, memperpanjang rekor yang tidak terkalahkan menjadi 19 pertandingan yang cukup kompetitif. Yunani ini sempat memimpin di menit ke-23 lewat Fotis Loanidis yang bereaksi terhadap sundulan dari Georgios Mausouras, dan juga mereka menggandakan keunggulan beberapa detik sebelum jeda lewat Mausouras, teman Pradua. Belanda bangkit kembali di babak kedua lewat sundulan dari Virgil van Dijk dari tendangan sudut Joy Firman pada menit ke-59. Dan Reinders ini kemudian menyelamatkan 1 poin dengan tendangan voli setelah pertahanan dari Yunani gagal mengatasi bola dari Noah Lang, teman Pradua. Itu dia ya, jadi cukup sengit untuk pertandingan dari siapa sih namanya, dari Belanda dan juga Yunani guys, tapi akhirnya skornya sama, alias sama-sama 2.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.

0: Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku. Aku gak akan balik lagi.
1: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
2: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngaku kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
1: Biji.
0: Awas aja ya, Konggi. Enggak lah. Bagian, aku juga udah...
1: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy.
4: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
3: Ah, udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
0: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
3: Buat apaan, Gi?
0: Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
3: Udah lah, gak usah.
2: Langsung nih, Tianggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
4: Ya gimana, orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
3: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Dih.
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
5: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
6: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
5: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
6: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
5: Paket.
2: Suara Randy tuh.
3: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
6: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
5: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
6: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
5: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal. Gagal move on.
6: Iya, udah. Sini, makasih.
5: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
6: Sini lo kok.
2: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
6: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
2: Iya.
6: Dia loh.
0: Mau.
6: Eh Randy juga loh.
0: Gak mau.
6: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
0: mau.
6: Tapi bikin kamu lebih gampang ngelupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
0: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Iya, sama Predua, lagu dari Yura Yunita dengan Tutur Batin mengudara di frekuensi 92,1 MHz, atau untuk kami yang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi kita di RRI Digital. Selamat siang semuanya. Sudah masuk di jam 2 siang, nanti sampai dengan jam 3 kita bakalan ada di informasi entertainment, di mana bakalan membahas informasi seputar dunia entertain, baik dari dunia musik, film, atau lain sebagainya. By the way, sama Predua, untuk di siang hari ini ya, kita start dulu dengan informasi yang pertama. Jadi untuk informasi yang pertama ini datang dari Agnes Mo ya, teman Predua, yang mungkin sekarang udah semakin naik lagi nih namanya. Sejak kemarin dia sempat jadi apa sih namanya, salah satu pemeran ya di film apa gitu. Nah, Memorabilia Agnes Mo ini resmi menjadi bagian dari koleksi permanen Hard Rock Hollywood. Jadi ini bukan cuma dipajang di Amerika Serikat aja, tapi memorabilianya ini juga bersanding dengan koleksi nama-nama besar, termasuk ada Michael Jackson, idolanya yang emang udah diidolakan dari dulu. Bahkan sampai sekarang kayaknya doi enggak expect ya kalau sesuatu yang mungkin terasa mustahil 10 tahun kemarin sekarang tuh benar-benar kejadian. So that's why kita memang harus selalu manifesting sesuatu yang baik, teman Predua. Kalau kata orang, ucapan adalah doa. Jadi ucapin aja yang baik-baik ya. Siapa tahu berubah jadi kenyataan dan juga kita bisa jadi kayak Agnes Mo. Apa yang diharapkan ternyata bisa aja kejadian. Apa yang kita impikan semuanya bisa tercapai asalkan kita percaya, tapi enggak cuma kedar percaya aja, doa sama usaha juga perlu untuk dibersamai ya guys. Dan ada satu hal lagi yang menarik sepanjang Oktober 2026, jadi di sepanjang bulan ini, di tahun ini, Hard Rock Hollywood ini akan menghadirkan menu makanan Indonesia loh, yang ternyata menjadi makanan dari favoritnya Agnes Monica. Kira-kira apa ya makanan favoritnya Agnes Monica? Apakah sate Padang, nasi Padang, atau sate Madura, atau apa lagi ya? Soto Medan sih kalau kata aku Agnes Mo, soalnya aku jago sih bikin soto Medan. Canda ya guys. Yaudah deh, itu dia untuk informasi pertama. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. So stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. It's

0: cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Eh, itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, engkau tahu nggak itu apa?
0: Entah. Ya aku bilangnya asap aja sih. Emang apa?
1: Tahu nggak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrails-nya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Wah, makasih ya infonya.
1: Mak, abis wah rujanya.
0: Kacau.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Oke, itu mau berdua. Ini kita masih ada di Santai Siang untuk topik informasi entertainment. Dan untuk informasi yang selanjutnya, ini datang dari The Weeknd, yang kayaknya kemarin baru aja ngadain konser ya guys ya. Yang kayaknya orang-orang bilang kayak gak apa-apa gak konser ini, gak apa-apa gak konser itu. Bahkan ada orang-orang yang gak pernah konser, tapi sekalinya The Weeknd datang ke Indonesia langsung bisa untuk nonton konser. Ah, gak ada orang yang gak bisa konser bro. Cari konser lo, Caila. Pesapora sama konser The Weeknd ini bisa dibilang ikut menggerakkan ekonomi di Jakarta ya, bahkan sampai mencapai 250 miliar rupiah selama 2 hari penyelenggaraan. Dampaknya gak cuma dari tiket aja, tapi juga merambah ke transportasi, hotel, UMKM, sampai dengan usaha di sekitar venue. Dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya banyak orang-orang have ya di dunia ini, asik. Banyak yang bisa konser ya guys. Memang kayaknya konser itu harus deh setahun sekali, at least, minimal. Gubernur DKI Jakarta juga menyebutkan bahwa ramainya pagelaran musik ini juga menunjukkan tingginya aktivitas dan juga kepercayaan penyelenggaraan terhadap Jakarta sebagai destinasi konser berskala besar. Sudahkah kamu konser tahun ini teman Pro 2? Kalau kata aku sebelum tahun 2026 berakhir, minimal konser lah satu kali seumur hidup kamu ya. Kalau mungkin orang bilang untuk untuk mengeluarkan isi hati supaya tidak terpendam dalam diri kita begitu saja, at least dengan cara berteriak. Tapi kan kadang enggak mungkin ya kita berteriak di tempat kerja, makanya teriaklah di konser, at least konser lah setahun sekali.

Oke, kita mau berdua. Udah hampir jam 3 sore. Aku nemenin kamu. Nanti setelah ini bakalan ada Nura Sabita yang nemenin kamu untuk di Wasan Kepri. Terus nanti lanjut lagi di segmen Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam. So, Angela pamit ya dari indra pendengaran kamu. Sampai jumpa besok pagi sama aku. Lusa juga masih pagi sama aku. Mungkin aku bakalan liburnya di hari Senin sih ya, teman berdua. So, stay tune terus bersama dengan kita. Jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi. Tetap di sini aja. Aku Angela Mercy Wandari pamit. Sampai jumpa, I'll see you and bye-bye.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana lah?
1: Udah hilang dimakan dino.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

92,1 Peradaban Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tompra 2. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu hari ini sampai nanti di jam 7. Ini hari apa sih? Oh iya, hari berkah ya guys ya. Jumat berkah buat kita semua, amin. Ini Ulan udah siap-siap sih buat temenin kamu nanti di sore ceria. Kita bakal seru-seruan bareng, terus juga updatein kamu dengan yang lagi happening di media sosial. Setelah itu juga aku bakal ngajakin kamu seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara. Nanti di malam di jam 7 sampai jam 8 juga kayak biasa bakal ada

Music Live Chat Nomor 2 yang kita relay dari Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum itu semua, enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu kayak yang satu ini biar makin seru.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pradua. Rame gitu ya jadinya ya. Ini Jalan Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjung Pinang. Emang lagi rame banget teman Pradua. Di hari Jumat ya, jam-jam segini masih ada yang jam pulang kerja. Walaupun juga mungkin ada beberapa yang kerjanya dari rumah, atau memang baru aja mau on the way kerja. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sore ceria hari ini teman Pradua. Aku punya informasi yang pertama nih guys, soal ada belasan siswa sekolah rakyat di Blitar. Mereka mengundurkan diri tuh setelah mengaku tidak kuat 24 jam di asrama. Emangnya ngapain? Aku tuh ngebayanginnya nih ya, kalau misalnya dulu pernah ada ngebayangin kalau sekolah tapi tinggalnya di sekolah gitu. Jadi ada asramanya gitu kan. Kayaknya seru ya. Udahlah kita istirahat, belajarnya sama teman-teman, tidurnya juga ada teman-temannya rame-rame gitu kan. Tapi kok mereka sampai mengundurkan diri? Jadi tahun pra-2 SRT Kota Blitar itu mengalami pengurangan siswa setelah belasan anak mengundurkan diri dalam sebulan karena mengaku nggak kuat tinggal 24 jam di asrama. Mayoritasnya itu berasal dari jenjang SD. Sementara pihak sekolah sudah berusaha mempertahankan mereka lewat pendampingan dan ngasih kesempatan peluang sementara. Nah, di sisi lain, penjaringan siswa baru ini terus dilakukan lewat pendamping PKH. Jadi sampai 28 September kemarin ada 27 siswa baru yang gabung ke sekolah. Total siswanya itu jadi 216. Walaupun 70 diantaranya ini adalah siswa titipan dari Sekolah Rakyat Rintisan, Kota Batu, dan Kota Malang. Nah, jumlah ini masih di bawah target 90 siswa per jenjang. Sekolahnya udah bagus, tapi mungkin cocoknya tuh buat anak yatim piatu ya, atau orang tuanya beneran miskin banget sampai anaknya tuh nggak punya HP. Nah, semoga dengan kayak gini sih yang masuk sekolah rakyat tuh bener-bener anak yang mau merubah nasib keluarganya, dan semoga sukses nantinya. Amin.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Terbaik kamu. Ya.

Definisi udah salah terus dia yang marah, ini sering kejadian nih Tom Pradua. Setelah ditegur knalpotnya brong, sekelompok pria geruduk rumah warga dan ancam bakar rumahnya. Ih, ngapa sih? Aduh, sakit banget di otak aku mencerna berita-berita kayak gini tuh, agak yang kayak kenapa sih gitu kan. Jadi viral banget itu Tom Pradua karena kan dia upload ya dari CCTV yang ada di rumahnya. Ini video sekelompok orang yang memasuki pekarangan rumah warga melakukan penyerangan di perumahan Royal Cikunir RT 8 RW 8 Kelurahan Jakamulia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Selasa 29 September 2026 sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkap banget kan guys. Jadi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Putu Holis Ariana namanya bilang kalau perusahaan rumah ini tuh dipicu sama masalah teguran knalpot borong gitu. Jadi disampaikan saksi dan anaknya ngerasa terganggu karena adanya suara bising dari bengkel motor. Lalu saksi dan anaknya menghampiri pemilik bengkel dan melakukan pemukulan terhadap pemilik bengkel. Gitu yang disampaikan sama Putu Holis per 1 Oktober 2026. Waktu pemilik bengkel ini mau bikin laporan ke Polsek Bekasi Selatan, tapi tanpa diketahui oleh pemilik bengkel, teman-temannya justru melakukan penyerangan dan perusakan di rumah pelapor. Gitulah, atas kejadian ini pihak yang terlibat datang ke Polsek Bekasi Selatan untuk pengusutan lebih lanjut Tuan Pradua. Ya kalau ditanya-tanya sih banyak ya dia salahnya ya. Orang-orang inilah yang bukan si dia yang tadinya sampai nyerang balik kan, dianya enggak, cuman teman-temannya gitu. Pertama pekarangan orang lain tanpa izin ya kan, masuk main masuk-masuk aja. Terus ngerusak properti pribadi milik orang lain. Ya enggak sih? Kekerasan dan pengancaman. Waduh, udah tuh berlapis-lapis ini. Sebenarnya ya guys ya, ini soal miskomunikasi aja. Ya kalau misalnya dikomunikasikan dulu dengan baik gitu kan, enggak ada embel-embel kekerasan apa segala macam, aku rasa bisa diselesaikan. Tapi mungkin ya gitulah ya. Udah terlalu terbawa dengan emosi, jadi alhasil malah ribet sendiri.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, yes, yes, welcome back. Sorry ceria teman Pradua, masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 guys. Kita masih mau updatein dengan yang lagi heboh di media sosial teman Pradua. Kemarin juga aku ada infoin soal kecelakaan ya, tabrakan yang terjadi dari KAI, dimana masinisnya dinyatakan sebagai tersangka gitu. Dan banyaklah komentar-komentar dari netizen mendengar gimana kronologi kejadiannya. Ya masinisnya tidak bersalah gitu. Hal ini adalah sesuatu yang di luar kendalinya dia. Tapi sayangnya dia ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lelet untuk menekan rem tolong Pradua. Padahal pada saat kejadian dia bilang itu biasanya kan kita kok sama kayak di rambu-rambu lalu lintas. Biasanya kan sebelum kita mau ijo ya tolong Pradua, atau sebelum kita mau merah berhenti, kita kuning dulu gitu kan. Jadi kayak ada pengingatnya dulu lah gitu. Nah, sayangnya pada saat kejadian diceritakan sama masinisnya kalau udah tiba-tiba merah aja. Jadi ya dia harus menekan tombol, menekan rem, tapi telat. Jadi tetap terjadilah tabrakan gitu. Nah tapi alhamdulillahnya mungkin ini juga karena viral ya guys. Jadi sampailah ke Dirut KAI. Jadi Dirut PT KAI Bobby Rashidin menegaskan kalau pihaknya akan memberikan pendampingan dan mengawal proses hukum untuk masinis KA Argo Bromo Anggrek yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dia menyatakan kalau masinis ini merupakan keluarga besar KAI, jadi manajemen berkomitmen untuk berdiri bersama dan memberikan perhatian penuh selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Argo Bromo berinisial AN sebagai tersangka dalam kecelakaan dengan KRL komputer lain di stasiun Bekasi Timur ya. Nah, penetapan inilah dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan melakukan serangkaian pemeriksaan terkait kecelakaan ini. Nah, semoga ini bisa menjadi jalan yang baik untuk masinisnya ya. Namanya kecelakaan, kemalangan, musibah ya tolong Pradua, enggak ada yang mau. Tapi kalau memang ternyata ini bukanlah satu bentuk kelalaian, justru memang error, aku rasa ya tidak layak kalau dia sampai disalahkan.

0: ya. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Bye.

Music Station Tomopra 2. Ulan baru aja mau updatein kamu lagi sama informasi yang lain. Tapi aku baru inget ya, oh iya, udah jam 5 nih. Yo, siapa yang mau request lagu Indonesia atau mancanegara yang pengen kamu dengerin sore ini, biar makin moodnya bagus, biar makin uhuy Tomopra 2. Tadi tuh kan cerah ya, lumayan cerah. Ini sekarang agak mendung lagi guys. Aku kira bener-bener bakalan sore ceria nih, vibes buat jajesan. Alah, agak mendung Tomopra 2. Tapi well see ya guys, kira-kira hujan atau enggak. Aku rasa sih kayaknya enggak lah. Semoga enggak, soalnya malam ini aku ada planning mau ngapain-ngapain sama keluarga aku. Jadi apapun cuacanya, semoga mendukung kegiatan kamu Tomopra 2. Nah ini karena udah masuk ke jam 5, tadi kita udah bahas soal di Rut KHI yang pastikan akan jaga dan kawal masinis Argo Bromo yang ditetapkan jadi tersangka ya. Kemudian kita juga tadi ada update soal sekolah rakyat di Blitar, siswanya ramai mengundurkan diri Tomopra 2 karena mengaku gak kuat 24 jam di asrama. Mungkin emang di sana tidak nyaman buat mereka atau tidak betah, karena biasa kalau anak kecil itu kan susah buat adaptasi sama lingkungan baru gitu ya. Terus tadi aku juga sempat informasiin satu lagi soal ini, dia yang salah, dia yang marah setelah ditegur knalpot brong. Sekelompok pria geruduk rumah warga dan ancam bakar rumah. Ini Tomopra 2 nih, sebenarnya soal kayak gini-ginian banyak kejadian di satu lingkungan. Aku juga sering lihat postingan kayak misalnya orang udah jam 12, jam 1, jam 2 tapi masih pada ribut gitu ya. Apa yang bakal kamu lakuin kalau misalnya ternyata di lingkungan kamu yang udah waktunya jam istirahat tapi masih berisik banget Tomopra 2? Apakah kamu langsung tegur atau lapor ke KRT, atau kamu bakal langsung lapor polisi atau gimana? Coba kasih tahu kalian, what you gonna do? Apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya ada terjadi di lingkungan kamu keributan yang jamnya tuh udah jam istirahat gitu ya. Tergantung sih dari ceritanya kamu masing-masing. Ada yang karena punya hajatan, ya menurut aku kalau orang punya hajatan kita maklumi ya guys, bukan berarti gak boleh sama sekali, tapi ngelihat dari jam, situasi, dan kondisi gitu. Tapi kalau cuman yang kayak nongkrong-nongkrong berisik-berisik tuh, aku tim yang marahin aja gak apa-apa gitu, karena mereka boleh mencari kesenangan tapi kan gak boleh mengganggu orang lain itu Tomopra 2, ya kan. Nah coba kasih tahu ke Ulan deh versinya kamu kalau ngomongin soal lingkungan yang berisik di jam yang waktunya istirahat, apa yang akan kamu lakuin? Marahkah? Laporkah? Atau kamu langsung viralin aja? Gabung sambil request lagi Indonesia atau mancanegara, gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu lagi di Gerimbra dan Tanjung Pinang Hits Music Station Tawang Pradua. Ada Gia Indrawari dengan lagunya ya Jiwa Yang Bersedih. Udah lama gak dengerin lagu ini. Semoga gak lagi sedih-sedih nih yang dengerin Pradua. Kan biar makin happy ya guys, amin. Tapi untuk yang tadi kita bahas tuh, soal misal kamu tinggal di satu lingkungan yang lingkungannya tuh lagi berisik di jam yang udah malam, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Kalau katanya Rizky sih, Rizky nih ya namanya ya. Halo Kak Ulan, selamat sore, aku Rizky. Halo Rizky. Kalau aku sih awalnya coba maklumin dulu ya, mungkin mereka lagi ngumpul atau ada acara. Tapi kalau udah lewat jam 11 malam dan suaranya masih kenceng banget, apalagi besok aku kerja, biasanya aku keluar rumah terus ngomong baik-baik sih, gak langsung marah-marah. Paling bilang, "Bang, maaf boleh dikecilin dikit gak suaranya, besok pagi saya kerja." Karena menurutku kita juga harus jaga hubungan sama tetangga. Oh iya dong, apalagi kalau misalnya kamu punya tetangga yang baik. Tolong Pradua, tetangga yang baik itu adalah rezeki yang besar guys. Jangan sampai gara-gara berisik malam nih besok ketemu malah awkward gitu ya kan. Lagunya Kak Ul, minta diputerin lagu Coldplay. Kak Ulan aja yang pilihin. Coldplay. Oke, aku masukin, terserah aku ya. Next di bawahnya ada lagi dari Nadia. Halo Nadia, salam kenal Kak Ulan, aku Nadia. Hai. Ini pada banyak pendengar baru ya. Aku tipe yang awalnya diem sambil berharap mereka sadar diri Kak. Sadar sendiri Kak, sorry. Oh iya. Tapi kalau makin malam makin rame, ya baru deh aku bakal tegur. Soalnya kalau siang berisik ya masih bisa dimaklumin, tapi kalau udah tengah malam kan orang lain punya hak buat istirahat. Pernah banget aku udah ngantuk, ngantuk parah Kak, tiba-tiba tetangga karaokean. Waduh, mana suaranya sampai masuk kamar aku. Akhirnya aku keluar dan bilang pelan-pelan. Tapi untungnya mereka ngerti sih, ya kan. Ya harus ngerti sih ya guys. Maksudnya kayak ngapain lah karaoke tengah malam, orang nak tidur kalian karaoke itu ngapa? Kecuali kamu emang ada di lokasi kayak kafe-kafe di luar sana gitu kan, tuh wajar. Karena mereka juga bukan buka kafe di pekarangan rumah gitu kan. Mereka buka kafe di pinggir jalan yang kalau orang karaoke juga gak masalah. Jadi pun orang tahu ya, oh rame-rame nih, masih rame gitu. Balik malam pun tak terlalu seram jadinya ya kan. Request Kaul, diputerin lagunya Ren yang Selamat Pagi. Bukan selamat pagi, kirain Rani selamat pagi. Oh, salamku untuk kekasihmu yang baru. Oke. Itu lagunya Ran featuring Kahitna sih, ya gak sih? Coba ulang cek ya, benar featuring Kahitna gitu. Oke, aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu Coldplay, baru aku puter lagunya kamu ya Nadia. Masih ada lagi dari Rina. Halo Kak Ulan, hai. Bareng Rina lagi nih, iya Rina. Kalau aku lihat situasinya dulu, kalau cuma ngobrol biasa dan volumenya masih wajar, ya aku udah biarin aja sih. Tapi kalau sampai musik kencang, teriak-teriak, apalagi udah jam 12 malam, waduh, aku pasti terganggu. Karena aku tipe yang orang kalau misalnya mau tidur lumayan sensitif Kak Ul, dengar suara dikit aja aku bisa kebangun, apalagi kalau yang teriak-teriak. Biasanya aku coba chat dulu sih kalau emang kenal gitu kan, minta tolong jangan berisik. Menurut aku lebih enak chat daripada langsung datang, karena kadang kita nggak tahu mereka sadar atau enggak kalau suaranya kedengeran sampai rumah sebelah. Minta diputerin lagunya Nadine yang Sore Kak Ulan ya. Oke. Sore. Sip. Udah masukin. Udah, tiga dulu tolong Pradua. Nanti kita lanjut lagi. Untuk kamu yang belum gabung sini, kasih tahu Kak Ulan pengen dengerin lagu apa sore ini. Tapi jawab dulu pertanyaan aku. Kalau misalnya kamu ada di lingkungan yang berisik, padahal udah waktunya istirahat, udah waktunya tidur, mereka berisik tuh sampai malam-malam lagi, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin dulu guys? Sejauh ini belum ada ya yang sampai lapor Pak RT.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Saya suka main game.

Indonesia dan juga Malaysia. Ini masih heboh banget di media sosial tahun Pradua. Ulan tadi ngeliat di threads gitu ya, pertandingan yang semalam baru aja berlangsung, di mana Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh. Indonesia tadinya tuh adalah obrolan kayak ini siapa yang bakal masuk ke final, apakah Thailand dengan Malaysia atau Thailand dengan Indonesia. Kita dari dulu kan emang langganan ya langganan masuk ke final tahun Pradua, tapi itu dia, semoga nanti di final Indonesia bisa menang, amin. Cuma ini masih heboh banget ya soal selebrasi. Jadi kan Malaysia itu tanding melawan Singapura, itu skornya 6-0 guys. Jadi mereka juga mengira kalau mereka lah yang akan lanjut ke final. Ya maksudnya kayak menangnya udah telak banget kan, 6-0 tahun Pradua. Terus Indonesia ternyata juga gak mau kalah sampai 9-2. Oh wow. Jadi memang benar udah disampaikan juga kalau misalnya Indonesia mau masuk ke final itu harus punya banyak poin. Alhasil mereka benar-benar bekerja keras nih, timnas Indonesia bekerja keras untuk bisa mendapatkan gol sebanyak-banyaknya, dan terkumpul lah tadi malam itu 9-2 skornya ya atas Bangladesh. Jadi ya Malaysia yang udah selebrasi duluan Malaysia tuh udah selebrasi duluan tuh Pradua, ternyata malah batal masuk ke final karena diinformasikan kalau Indonesia juga bertanding dan hasil mereka jauh lebih tinggi, itu adalah 9-2. Jadi Malaysia itu sangatlah baik ya dengan kita, bahkan mereka ikut selebrasi dan merayakan walaupun Indonesia yang masuk ke final. You know.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

92,1 Pre 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, thank you buat kamu yang masih nyimak Sore Ceria bareng Wulan guys. Dan aku juga pengen informasiin untuk hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya akan sama-sama kita dengarkan waktu salat fardu maghrib, azan maghribnya di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. So enjoy terus barengan sama kita di Pre 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lagu-lagu hits sepanjang hari. Dari pagi sampai malam.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pra 2. Udah hampir jam 8. Salah Lan, udah hampir jam 7. Aduh, ingatnya kayak jam 8 udah selesai siaran nih, mau cabut gitu. Ya, udah hampir jam 7 tahun Pra 2. Makasih banyak buat kamu yang udah mantengin dari tadi sore sampai sekarang. Sebentar lagi nih, kita mau gabung ke Pra 2 Jakarta. Mau ngapain Lan? Ikutan music live chat dong. Nanti siapa yang bakal jadi tamunya, kamu pantengin aja tahun Pra 2. So, waktunya ulang pamit. I'll see you guys. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya yang nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Jadi gue kenalin lo, Eddie.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga.
0: Gen Z banget ya. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis tuh suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Ya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya.
1: Betul.
0: Single kedua yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua enggak Makan Besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Enggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa. Kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Gitu. Karena ini Karenis pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Okay. Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Itu
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: work. Masih. Ya? Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: In this economy
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh.
2: Olive.
1: Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you. Dude.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang.
0: Ya, bener masih banyak ini harus dipikirin,
2: betul,
0: harus dipersiapkan,
2: betul.
0: Kan. Bener. Tapi gimana yang lagi nggak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh nggak ada cowoknya tuh bisa jadi tanggung.
1: Bener, gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh, yeah.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Ketika langsung nggak bisa. Ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya.
0: Bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong dia nemenin aku kerja, nyetir. Mm-hmm. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah. Dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
1: Jadi supir pribadi.
0: tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: nyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan everyday every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur.
0: Ya? Jujur.
2: Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu, tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga
2: betul,
0: tuh.
2: Betul. Kerja setuju, bareng. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, gitu. benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: bareng. Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana
1: ya,
2: Pak. Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Beda, poetry juga kadang.
0: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem, yang melati, gitu-gitu kan.
2: selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan dari lirik. Kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman Bro 2, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil nih ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener,
1: makan.
0: Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya. Dan sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu pacarku.
0: Oh iya.
2: Iya. Wow. Mau sebutin namanya kan. Pokoknya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku.
1: Pacar
0: ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana. Oh ya. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Benar.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari ya dari yang dia ya, dari aku berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya benar.
0: Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta, apa ya resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul,
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya
0: Padahal
2: mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya?
1: Kemana
0: gitu
1: ya?
0: Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV ini. Nah,
1: aku ya.
2: Nah, hubungan lu kalo sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Okay. Benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan? kan? Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubar punya caranya sendiri ya, ya untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Benar.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Okay. Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Ya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Ya?
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: kenapa negatif out. Pikirannya? Oh,
1: matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis lihat.
0: Iya maksudnya ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan over sharing Kak, jangan over sharing.
2: Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih, okay, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu dua kali aja video callnya, tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kamar gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2 buat kamu. Yay. Yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Yeah.

0: Masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gua kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: Asik, balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
1: Bener. Enggak. Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada rap-nya.
1: Itu rap-nya unik beda banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Fer bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu

0: Terus satu kali gue ke Kupang, okay, ada urusan keluarga sama Lala lah. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
1: Okay.
0: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah itu.
1: Jadilah ya, akhirnya masuk juga rapnya.
0: Yes.
2: Bener. Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari Kupang. Lala's friend.
1: Lala's friend ya. Benar-benar spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
1: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
0: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
1: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kadimba 790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow. Wow. Deep banget.
1: Deep banget ya, ya. Belum jam 12 ya.
0: pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
1: Yes, yes. Benar.
0: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
1: Yes.
0: Jangan juga bermimpi tapi lu enggak ada supportnya.
1: Nah,
0: itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
1: Benar.
0: Harus lu harus makan kan begitu.
1: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan apa, latar belakang kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu? Atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
1: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu kan. Iya betul sekali.
0: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
1: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
1: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
1: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa, juga kak.
1: Benar-benar.
0: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
0: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
1: Yes.
0: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
1: Benar.
0: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
0: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Apa nih?
0: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
1: Benar. Kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
0: Kita sebenarnya
2: Ada sih.
0: Ada.
2: Satu
0: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 minggu dulu keluar. Mm-hmm. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh di notasi. Okay. Jadi gue tuh banyak bikin voice note dit. Gue simpan di voice note notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas. Okay. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
1: Oh iya.
2: Iya. Wow.
0: Sendiri.
2: Kalau
0: sama temen namanya GPT. Enggak.
1: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, gitu. Bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu. Iya,
0: Nyari aja. Ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
1: Betul. Makanya daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
1: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jenting Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
2: ini. Yeah. 37 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 oh, minggu tuh berapa oh, berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita hitung-hitungan ya.
2: Ya benar dong berarti kan.
0: Iya
2: benar
0: ya. Iya
2: benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak.
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang berkeluarga
1: kan. Iya maksudnya berkeluarga kan.
2: Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok logi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget
2: sih. Final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke okay, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul. Yeah,
0: jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Tone down.
2: Hati-hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting kak.
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way. Bener.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan. Caranya aja yang beda kan.
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Bener. Karena dari Edis, ada yang beda sama ini.
2: Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Oh.
1: Iya, kadang ini sama Lala gak bisa LDR.
0: Bisa, ya. Bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergadu urgensinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Ya. Berarti
1: memang gak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Kira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Yeah, ya benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu. Asik. Kayak. Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, dia udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan.
0: Hancur.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jenik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, sorry kaku mis.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Nah itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you, ada Adit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan.
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan. Ya, nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditutup jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Lulu FM Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
0: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Kok pagi sih? Ngetes kamu nih, masih pada fokus gak dengan cuaca yang sudah gelap seperti ini? Apakah kamu akan ngeh ketika Nura bilang selamat pagi? Selamat malam teman Pro 2, malam hari ini di hari Jumat malam ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam berapa? Jam 12 malam. Yoi, malam ini sama Nura lagi ya. Semalam udah atau kemarin udah, hari ini sama Nura lagi juga. Untuk malam hari ini kita santai aja pembahasannya teman Pro 2 ya, sambil dengerin lagu-lagu juga yang Nura puterin di Pro 2 Tanjung Pinang. Nanti kita juga akan lanjut di sesi teman cerita, sesi untuk kamu curhat cerita ya, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jam 11 nya tinggal kamu dengerin aja lagu-lagu juga. Ini kita mulai dulu dari lagu pertama, lagu yang baru dirilis di tahun 2026 ini, lagu dari Mahal ini, Percuma.

Siapa di sini ngerasa percuma teman pro 2 dengan hubungan yang sebenarnya tuh udah gak bisa dipertahankan lagi guys? Yes, jadi Mahal ini dengan lagunya yang baru dirilis di tanggal 28 Agustus 2026. Jadi ini termasuk lagu baru teman pro 2 yang menceritakan tentang seseorang yang terus berusaha untuk mempertahankan hubungan yang sebenarnya udah gak bisa dipertahankan. Jadi kalau saat pun dipertahankan cuma di satu sisi aja nih, satu belah pihak aja, yang pihak ini mau mempertahankan, sedangkan di pihak sebelah ya berusaha untuk ya udah gak peduli lagi lah teman pro 2 intinya. Jadi untuk lagu ini memang ditulis sama Mahalini ketika dia lagi hiatus-hiatus ya kemarin tuh ya kan. Nah jadi saat lagu ini diberikan kepada penyanyi lain dan akhirnya dipopulerkan sama Anggis Devaki dan juga Betran Peto. Jadi waktu di konser Koma Live In Concert Februari 2026 kemarin, dia nih yang membawakan lagu ini dengan versinya sendiri setelah banyak penggemarnya yang minta, fans-fansnya yang minta langsung gitu. Karena kan mau gimana pun juga ini lagunya dia. Nah jadi untuk kamu yang apa ya, ngerasa kayak percuma gak sih mempertahankan hubungan yang cuman satu pihak aja yang mau hubungan itu tetap berjalan, sedangkan satu pihak yang lagi udah memilih untuk memutuskan bahkan meninggalkan.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Kalau kita ngomongin soal industri musik di Indonesia ataupun Pradua di tanah air tercinta ini, jujur makin kesini makin bagus banget. Apalagi juga semakin semenjak ada ini apa audisi-audisi di dunia tarik suara, jadi kita tuh tahu ada loh orang-orang yang punya bakat suara dan apa suaranya tuh bagus-bagus. Contohnya tuh kayak itu tuh ada kayak Salma Salsabil, Nabila Takia. Kalau di versi Lega Dangdut ya tuh yang Nura tahu banget ya, itu versi kayak Lesti Kejora, Putri, terus juga yang sekarang tuh siapa ya, Valen, siapa lagi? Ah itu gitulah ya intinya teman Pro 2. Nah ini kita mau ngebahas juga setelah ini lagu dari Nabila Takiyah teman Pro 2, Tak Semudah Hompimpa. Untuk lagu ini dirilis di tanggal 11 September 2026 di bawah Universal Music Indonesia. Dan untuk lagunya ini genrenya pop ballad dengan durasi sekitar 3 menit 23 detik. Dan untuk Hompimpa ini yang kita tahu kan selama ini ya permainan anak kecil ya, kayak Hompimpa Alayum Gambreng. Nah, jadi emang judulnya Tak Semudah Hompimpa ini tuh kayak menggambarkan hubungan cinta yang memang ternyata tidak sesederhana permainan anak-anak ya. Emang ada yang bilang hubungan cinta itu gampang? Enggak dong, enggak ya. Hubungan yang baik-baik aja juga tetap aja ada ujiannya teman Pradua. Jadi untuk lagu ini sendiri, ini menceritakan tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dia cintai walaupun dia tahu orang itu sudah pergi dan meninggalkan luka. Terus ada juga lah ketidakpastian yang di

Lagu dari Nona tahun pre-2 Hong. Untuk Nona ini, untuk kamu yang masih gak tahu Nona itu apa sih, Nona ini jadi girl group Indonesia tahun pre-2 yang anggotanya tuh ada Bella Fowry, Christy Gardena, Sazwa Adesha, dan juga Esther Geraldine. Nah, jadi untuk lagu Hong ini genrenya dance pop ya, pokoknya pop-pop yang energik gitu. Untuk perilisannya lagu ini di tanggal 31 Juli tahun pre-2, dan yang bikin lagu ini viral karena di lagu ini tuh ada unsur-unsur angkotnya. Tahu angkot gak sih? Mobil, angkutan umum. Nah, terus juga ada fenomena Om Telolet Om yang dulu juga sempat viral tahun pre-2. Jadi kalau dibilang menceritakan tentang apa, ini lebih ke tentang energi, kebebasan, percaya diri, kerja keras lah ya. Dan juga serunya menjalani perjalanan bersama dengan teman sambil memasukkan elemen budaya Indonesia ke dalam musik pop yang modern.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura dan kita sudah ada di sesi
1: gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
0: Yes, kita sudah masuk di sesi teman cerita tahun pre 2. Untuk di malam hari ini ada satu topik lagi yang akan menjadi pembahasan Nura yang mungkin sadar nggak sadar, tapi kamu harus terima kenyataan kalau tahun 2026 ini tinggal 2 bulan lagi tahun pre 2. Karena ini udah masuk bulan Oktober, guys. Ya ampun, udah masuk bulan Oktober. Ada yang gak nyangka gak sih? Jujur kalau Nora gak nyangka. Kayak, heh, udah bulan Oktober aja nih, tinggal November, Desember, terus 2026 habis, lanjut lagi tahun 2027. Yoyoy. Nah, jadi tahun pre 2 ini kita mau ngomongin satu topik untuk di malam hari ini ya. Kadang kan kita setiap tahun akan ketika mau datang tahun baru gitu ya, kita punya banyak sekali nih wishlist yang kayak aku mau begini, aku mau begitu, ya kan. Tapi kenyataannya bahkan ini udah bulan Oktober, belum tentu tuh keinginan-keinginan kamu kemarin tuh udah tercapai gitu. Jadi untuk tahun 2026 yang tinggal 2 bulan lagi ini, tahun per-2, ada nggak sih perubahan yang memang masih kamu kejar sekali dalam waktu yang tinggal 2 bulan ini? Karena kan 2 bulan banget ya, apalah yang bisa kamu kerjakan, ya kan? Dalam waktu 2 bulan, coba ayo tahun per-2 dipikirkan apa yang mau kamu kejar dalam waktu 2 bulan ini. Silahkan jawab aja, gabung ceritain ke Nura di WhatsApp kita 0811 777 9210.

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal topik kita di malam hari ini, teman Pradu, tentang yes 2026 yang sisa 2 bulan lagi, guys. Apa nih yang mau kamu lakukan, teman Pradu? Sudah adakah perubahan yang pengen banget kamu kejar dalam 2 bulan ini? Kalau untuk orang-orang yang pengen apa sih namanya? Puji badan ideal ya, pasti diet banget 2 bulan ini, dikejar banget dietnya ini. tapi coba kita pujiin dulu untuk yang sudah join teman Pradu. Halo, selamat malam Karina. Hai, gimana kabarnya Karina? Karina nanyain kabar Nura terus. Kabarnya Karina gimana ini? Apakah baik-baik saja malam hari ini ya? Ini loh, selalu setia menanyakan kabar Nura. Gimana Karina kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kalau untuk aku di bulan ini, aku lagi pengen banget dua bulan. Okay. Dua bulan ini aku pengen banget ngejar perubahan dari sisi keuangan. Jadi bukan yang harus langsung kaya ya Nura ya, tapi minimal bisa disiplin menabung. Karena saya juga sedang lagi di fase mencari kerja. Oh iya bener, semangat ya Karina ya. Jadi selama ini kalau ada uang masuk tuh rasanya kayak cuma numpang lewat. Okay. Walaupun gak kerja tapi ada uang masuk ya, mantap banget. Emang kita gak punya gaji tapi kita punya rezeki, bos. Keren. Jadi 2 bulan terakhir di 2026 ini aku pengen belajar bedain mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Itu target kecil aja sih, nanti pas masuk 2027 minimal sudah punya tabungan ya, gak cuma 1000, 2000 katanya. Keren, luar biasa. Dari tetap bisa punya masuk pemasukan di saat belum bekerja itu udah keren banget loh Kak Rina. Kita tuh emang mungkin gak punya gaji teman Pradu, tapi kita pasti punya rezeki. Dan selagi dulu memang cinta kan Nura, boleh kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia, dan Nura masih tungguin jawaban dari kamu juga.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

Oke teman berdua, Nura masih tungguin jawaban dari kamu untuk yang mau join di malam hari ini. Ngomongin topik kita tentang 2 bulan lagi nih, waktu tahun 2026 sudah mau habis. Apa sih yang mau kamu kejar teman berdua? Coba kita bacain lagi ya untuk yang sudah join kali ini dari Kak Nabila. Halo, kalau aku pengen lebih berani keluar dari zona nyaman, karena selama ini banyak banget sebenarnya Nura hal-hal yang pengen aku coba, tapi kebanyakan mikir nanti kalau gagal gimana ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya gak mulai-mulai. Ini Nura cuma pengen bilang ya Kak, kalau seandainya kamu gak mulai, orang lain yang akan mulai, dan orang lain yang akan mendapatkan kesempatan itu. Sayang banget kan, padahal mungkin kamu yang duluan punya ide, kamu yang duluan punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi karena kamu tidak mulai, orang lainlah yang mulai. Nah, jadi 2 bulan ini aku pengen minimal berani ambil satu kesempatan yang selama ini aku takut ambil. Soal gagal belakangan, yang penting pernah nyoba. Betul sekali. Yang penting coba aja dulu, masalah gagal mah urusan belakang ya. Kalau gitu taruh puterin dulu requestan lagunya, ini dia Betran Peto, Bila Memangkah.

0: Iya, ada suara ambulans.
1: Ngapa? Kok takut?
0: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirena ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan berulang-ulang.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92.

Masih barengan sama Dura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin topik kita di malam hari ini, Teman Pradua. Masih soal perubahan yang kamu harap bisa banget kamu kejar, walaupun waktu tahun 2026 ini durasinya tuh tinggal 2 bulan lagi, Nura. Emang bisa Teman Pradua. Ya, selagi ada kemauan dan usaha, kenapa tidak? Kita baca dulu deh lagi untuk yang sudah join di malam hari ini untuk topik kita tentang perubahan. Tadi terakhir siapa yang Nora bacain? Kak Nabila ya. Nah, kali ini ada dari Kak Siska. Hai Kak Nora. Halo. Gimana kabarnya malam hari ini? Baik ya. Kalau nanya kabar selalu baik aja sih. Cuman lagi-lagi pikirannya lagi penuh 2 bulan ini. Si paling kuliah ya, harus banget curhat ke semua orang gitu ya. Kalau aku lagi fokus sama, pengen lebih fokus sama karir katanya. Karena tahun ini aku ngerasa banyak banget waktu yang kebuang. Untuk apa? Untuk overthinking dan membandingkan diri sama orang lain. Padahal kan setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Bener. Coba deh ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, mungkin ada orang-orang lain tuh yang membandingkan dirinya dengan kamu, yang dia ngerasa kamu tuh kayak, ih keren banget sih perempuan ini gitu. Ngerti gak sih? Nura ya jujur Teman Pradua termasuk orang yang kayak, aku ini kayaknya gak punya pencapaian apa-apa deh gitu. Tapi ketika Nura ketemu sama adik kelas Nura, ya misalnya kayak kami ketemu, kan gak tiap hari ketemu tuh, ada satu momen ketemu. Dan dia kan juga tipe yang selalu ngelihat updatean status Nura lah gitu, story Nura. Dia tuh bilang kayak, ih kakak tuh gini, kakak tuh gitu. Padahal Nura bilang, aku sendiri aja ngerasa kayak gak ada hal yang membanggakan gitu di diri aku. Tapi ternyata Teman Pradua, ya gitu, ya kita suka sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sedangkan orang lain juga bisa jadi ada yang membandingkan dirinya dengan diri kita. Jadi itu tadi ya, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda, prosesnya beda-beda, jadi hasilnya juga pasti beda-beda, gak perlu disamain. Yang penting apa? Yang penting tetap berproses. Asik banget. Jadi untuk 2 bulan ini aku lagi pengen untuk fokus menyelesaikan pekerjaan yang memang jadi tanggung jawab aku dan belajar satu skill baru. Gak perlu langsung sukses, yang penting ada progres. Asik banget, mantap. Gak perlu langsung sukses, yang penting ada progresnya. Oke, mantap. Kalau gitu kita puterin dulu lagunya. Ini dia, Hindia.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

Produk FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan Sobat Nura di Teman Cerita. Dan kita masih masuk di sesi topik kita di malam hari ini, teman Produk. Ngomongin soal apa sih yang pengen kamu kejar dalam waktu 2 bulan ini sebelum waktu tahun 2026 berakhir, teman Produk. Kita bacain lagi dari Bang Reza. Ini deep sih menurut Nora. Katanya aku pengen lebih sering quality time sama keluarga, karena kadang kita terlalu sibuk ngejar kerjaan ya, sampai lupa kalau orang rumah itu juga sebenarnya cuman pengen ngobrol atau makan bareng. Betul sekali ya, terlalu sibuk nggak tahu deh apa yang kita kejar. Walaupun nanti kalau ditanya alasan ya untuk keluarga juga gitu ya kan. Jadi 2 bulan terakhir ini aku pengen lebih sering pulang tepat waktu dan ngajak keluarga makan atau sekedar ngopi bareng. Mumpung masih ada waktu, Nura. Yoi. Jangan sampai nanti baru sadar kalau momen sederhana itu justru yang paling dirindukan. Betul sekali. Nura ngerti sih untuk kamu yang bekerja demi keluarga sampai kadang harus kehilangan waktu dan tidak bisa ikut acara keluarga. Tapi semoga kamu bisa menyeimbangkannya, teman Pro 2, dan masih ada kesempatan untuk ngumpul bareng

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Kini mereka tahu dari Bernadi ya teman Pradua. Baru aja kamu dengerin di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Siapa nih di sini ya yang selama ini menutupi sifat asli pasangan dulu sih pasangan, sekarang jadi mantan. Aduh. Ketika sudah jadi mantan baru deh ya orang-orang di sekitar tahu gimana sifat asli dari mantan kamu itu, aka yang dulu jadi pasangan kamu, teman Pradua. Yang dulu ya selalu kamu tutup-tutupi, yang dulu ya selalu

Sejauh apapun kamu pergi, teman Pro 2, jangan pernah lupa untuk pulang. Pulang ya. Kalau ngomongin soal pulang, teman Pro 2, sebenarnya ini gak hanya tentang bangunan berbentuk rumah yang bisa memberikan kenyamanan, karena ya semua orang tidak punya, belum tentu punya, bukan tidak punya ya, tapi belum tentu punya ke tempat untuk dia ngerasa nyaman dan juga aman, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin soal pulang, ada sebagian orang yang menjadikan definisi pulang itu ke seseorang, ke orang yang menurut dia kalau dia ketemu orang itu atau kalau dia jumpai orang itu, dia akan ngerasa pulang, guys ya. Ini sebenarnya sedih ya, teman Pro 2, karena kalau secara logika, secara ya yang kita tahu selama ini kan pulang ke rumah dalam bentuk bangunan. Tapi ya itu tadi, balik lagi, gak semua orang punya kesempatan punya rumah, tempat untuk dia ngerasa aman dan juga nyaman.

Salwa Salsabil Rumah. Itu dia tahun pro-2. Ini untuk anak-anak yang lebih ke kangen. Kangen untuk pulang ya, setelah ya dengan segala aktivitas kesibukan bekerja yang jauh juga dari orang tua. Anak rantau pasti relate banget dengan lagu ini. Apalagi untuk kamu yang dekat banget sama orang tua dalam kehidupan sehari-hari, terus harus jauh. Ya ampun beratnya rasanya. Dan teman pro-2, karena ini sudah mau jam 11 malam, berarti untuk topik kita di teman cerita malam hari ini udahan dulu. Dan terima kasih untuk yang udah join juga. Terima kasih banyak pokoknya guys. Thank you. Nanti untuk di jam 11 ini kamu dengerin aja lah ya lagu-lagu yang Nura puterin, yang juga sudah disusun langsung sama Bapak MD Awin ya. Jadi tinggal Nura susun lagi aja. Pokoknya tetap enjoy dengerin Pro 2 Tanjung Pinang di 92,1. Terakhir ini Nur punya lagu yang Nur susun sendiri, lagu dari Leodra, Tak Selalu Memiliki. Emang benar cinta gak bisa selalu memiliki.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Hehehe.

0: lagi.
1: Ah, besok pagi aja ah, nyontek temen di kelas.
2: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah di jalan yang telah kita tempuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Prodo ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar,

tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Teman Pro 2, sering terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Pacani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu. Halo. Pagi hari ini sudah ada aku Angela Mericulandari di sini yang ready nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pastinya ada di Spada. Selamat pagi teman Pradu. Dan seperti biasa ya guys, kita bakalan ditemenin dulu sama lagu-lagu asik di Pradu FM Tanjung Pinang sampai dengan jam 6 pagi nanti.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro2, para pejuang. Saya sebut kalian pejuang karena saya tahu untuk sekedar bangun pagi dan ngejalanin hari di zaman sekarang aja itu udah butuh perjuangan yang luar biasa. Coba kita mulai dengan sebuah narasi. Bayangin hidup kita ini kayak sebuah panggung teater raksasa. Setiap pagi, saat kita bangun, kita masuk ke ruang rias. Kita pakai kostum terbaik kita, baik itu seragam mahasiswa teladan, pakaian anak kantor yang profesional, atau outfit OOTD yang paling keren. Lalu kita pasang topeng. Topeng aku ceria, topeng aku produktif, topeng aku kuat dan gak punya masalah. Kita naik ke panggung, yaitu kampus, kantor, atau bahkan panggung virtual bernama media sosial. Kita mulai berakting, kita mainkan peran kita dengan sempurna. Senyum saat hati lagi hancur, ketawa saat pikiran lagi kacau, bilang aman terkendali saat semuanya di luar kendali. Seharian kita berakting, mengumpulkan tepuk tangan berupa pujian, nilai bagus atau bahkan likes dan comments.
1: Tapi ada satu waktu yang paling berat, yaitu malam hari. Saat pertunjukan selesai, kita kembali ke kamar. Ruang rias kita yang sepi. Kita lepas kostum kita, kita copot topeng itu, dan di depan cermin, kita lihat diri kita yang asli. Lelah, rapuh, penuh bekas luka, dan seringkali bingung, siapa aku sebenarnya? Kenapa aku secapek ini buat menjalanin hidup? Inilah yang namanya emotional burnout atau kelelahan mental karena harus terus-terusan perform.
0: Kenapa kita bisa sampai di titik ini? Perasaan ini nggak datang tiba-tiba. Ada beberapa hal yang tanpa sadar kita jalani setiap hari. Pertama, perlombaan di lini masa. Mari kita lanjutkan cerita scrolling tengah malam tadi, tapi lebih detail. Kamu lihat teman kamu posting foto prewedding yang sinematik. Pikiran kamu langsung berbisik, umur udah segini, aku calon aja belum punya. Scroll lagi, ada junior yang udah jadi manager di startup keren. Pikiran kamu nyamber lagi, gila, dia udah punya penghasilan sendiri. Aku masih ngerepotin orang tua. Terus scroll lagi, ada yang pamer super sistemnya, gengnya yang kelihatan solid dan seru banget, dan kamu di kamar sendirian ngerasa jadi manusia paling kesepian di alam semesta. Media sosial mengubah hidup jadi perlombaan tanpa garis finish, di mana kita selalu merasa tertinggal. Kedua, terjebak dalam peran anak baik. Banyak dari kita yang tumbuh dengan mindset seperti ini. Sejak kecil, kita didoktrin untuk jadi kebanggaan keluarga, masuk jurusan favorit orang tua, dapat IPK cum laude, kerja di perusahaan ternama, dan kita berusaha keras memainkan peran ini. Tapi di dalamnya, kita teriak, mungkin passion kita sebenarnya di seni, bukan di teknik. Mungkin kita lebih suka kerja sosial, bukan di korporat. Tapi rasa takut mengecewakan orang tua itu lebih besar dari keberanian kita untuk jujur. Akhirnya, kita hidup dalam kecemasan konstan, takut gagal, takut salah jalan, dan merasa seperti penipu yang biasa disebut dengan imposter syndrome. Karena kita menjalani hidup yang bukan pilihan hati kita. Dua hal inilah yang seringkali jadi sumber benang kusut di kepala kita. Lalu, apa kata sutradara kehidupan? Di tengah semua drama dan skenario yang melelahkan ini, kita lupa satu hal. Kita ini aktor. Tapi siapa sutradaranya? Siapa penulis naskahnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia punya skenario terbaik untuk kita. Islam itu sangat manusiawi. Islam gak pernah nyuruh kita jadi robot tanpa emosi. Coba kita lihat kisah Nabi Muhammad SAW. Ada satu periode dalam hidup beliau yang disebut Amah al-Huz, tahun kesedihan. Dalam waktu berdekatan, beliau ditinggal wafat oleh kedua benteng terkuatnya, yaitu istri tercinta Khadijah dan pamannya yang selalu melindunginya, yaitu Abu Thalib. Rasulullah sedih, tentu. Beliau berduka, sangat, dan kisah ini adalah validasi dari langit bahwa merasa sedih, merasa kehilangan, merasa hancur, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Dan di dalam Al-Quran, Allah menyelipkan banyak dialog yang menenangkan. Salah satu yang paling powerful ada di surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatiin deh, kata yang dipakai yaitu ma'a, yang artinya bersama, bukan ba'da yang artinya setelah. Ini penting banget. Artinya, kesulitan dan kemudahan itu datangnya sepaket teman Pro2. Kalau kamu beli kopi, udah pasti dapat gelas. jelasnya. Artinya bukan kesulitan dulu baru nanti ada kemudahan. Tapi di dalam kesulitan itu sendiri sudah terkandung benih-benih kemudahan. Di dalam tangisanmu malam ini ada kekuatan untuk esok hari. Di dalam kegagalanmu hari ini ada pelajaran untuk kesuksesan di masa depan. Pikiran kita itu seringkali kayak browser komputer yang kebanyakan buka tab. Ada 100 tab kebuka, tab skripsi, tab omongan tetangga, tab ekspektasi bos, cicilan, tab kapan nikah, bikin lemot dan bikin nge-lag banget kan? Nah, kuncinya apa? Kuncinya salah satunya adalah zikir, yaitu mengingat Allah. Itu adalah tombol Ctrl plus Alt plus Delete. Itu cara kita ngereset sistem, menutup semua tab yang nggak perlu dan fokus lagi ke satu tab yang paling penting, yaitu tab koneksi sama Allah. Tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan dan jernih. Oke, terus gimana caranya kita bisa memulai menulis ulang naskah hidup kita jadi lebih sehat? Langkah pertama yaitu berani ambil jeda atau lockout dari panggung virtual. Bayangin deh, seorang anak muda yang bernama Adi, dia kecanduan validasi online. Setiap postingan harus sempurna, setiap hari harus ada update. Sampai suatu hari dia burn out, dia putuskan untuk menghilang dari medsos selama seminggu. 3 hari pertama mungkin adalah neraka baginya. Dia gelisah, takut ketinggalan berita atau FOMO. Tapi di hari keempat sesuatu berubah. Dia mulai notice suara burung di pagi hari. Dia ngobrol lebih lama dengan ibunya saat sarapan. Dia menemukan kembali hobinya membaca buku yang udah lama ditinggalkan. Di hari Minggu, Adi merasa seperti dilahirkan kembali. Dia sadar bahwa kebahagiaan yang nyata ada di sini, di dunia nyata, bukan di balik layar. Nah, kira-kira apa action yang bisa kita ambil dari langkah pertama ini? Yaitu, coba deh tentukan jam malam untuk medsos. Misal jam 10 malam HP sudah masuk mode pesawat, atau tentukan 1 hari dalam seminggu untuk full digital detox. Langkah kedua, yaitu menjadi narator yang baik untuk diri sendiri. Di kepala kita ada 2 narator yang lagi perang. Narator pertama adalah si kritikus jahat yang selalu bilang, kamu gagal, kamu gak berguna, lihat tuh si fulan lebih sukses dari kamu. Sedangkan narator kedua, si pembisik iman yang suaranya sering kali lirih, kamu hambanya, kamu berharga, perjuanganmu ini dinilai ibadah. Kembali ke diri kita sih, mana yang mau kita besarkan volumenya. Nah, actionnya apa yang bisa kita ambil? Yaitu, coba journaling, tulis semua pikiran negatif yang muncul, lalu di sebelahnya tulis bantahan dari sepembisik iman, berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis. Contoh, pikiran bilang aku takut gagal skripsi. Bantahannya, aku akan berusaha sekuat tenaga dan aku bertawakal. Allah bersamaku. Kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan, pasti ada hikmah yang lebih besar. Langkah yang ketiga, yaitu bangun tim pendukung di kehidupan nyata. Ingat gak kisah Nabi Musa? Saat beliau merasa bebannya berat untuk berdakwah kepada Fir'aun. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa, ya Tuhanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Quran Surah Toha ayat 29-30. Nabi sekelas Musa aja butuh support system. Beliau butuh Harun untuk jadi teman seperjuangan. Inilah pelajaran buat kita untuk memikul beban bersama itu adalah sunnatullah.
1: Action yang bisa kita ambil pada langkah ketiga ini adalah identifikasi 1-2 orang dalam hidupmu yang benar-benar bisa jadi Harun untukmu. Ajak mereka ngopi, dan mulailah dengan kalimat sederhana, bro, sis, aku lagi ngerasa gak baik-baik aja, boleh cerita gak? Kamu akan kaget banget betapa leganya perasaanmu setelah itu.
0: Teman Pro 2, perjalanan menuju sadar dan pentingnya kesehatan mental ini adalah sebuah zikir yang panjang. Sebuah pengakuan bahwa kita ini lemah dan kita butuh sandaran yang maha kuat. Melepas topeng di hadapan Allah adalah bentuk ibadah tertinggi. Mengakui kerapuhan kita adalah awal dari kekuatan sejati. Perjuangan kamu itu dilihat, kelelahan kamu juga dimaklumi. Dan doamu di tengah malam yang sunyi itu, saat kamu merasa jadi orang paling sendirian, itu didengar olehnya. Kamu tidak sendirian. Semoga Allah memeluk hati kita yang lelah, menyembuhkan luka-luka kita yang tidak terlihat, dan menuntun kita untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Bukan versi yang ingin dilihat oleh dunia, tapi versi yang diridhoi olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

0: sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut?
1: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirena ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu nggak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan berulang-ulang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: pertanyaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: gak ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, Koni, ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal, Koni ya?
0: Eleh, banyak kali basa-basi Koni, Gi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih Gi, HP ku.
1: Widih. Makasih Yan, paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kau belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.
2: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, namun tidak setiap anak bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah dan layak. Hal itu yang digambarkan oleh Andrea Hirata dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Novel yang lahir pada tahun 2005 ini, saat ini menjadi novel yang fenomenal dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meraih mimpi dan membebaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan keterbatasan menjadi tema utama yang dapat teman Produa temukan di dalam Laskar Pelangi. Melalui novel ini, Andrea Hirata menggambarkan lika-liku kehidupan 10 anak kampung di Pulau Belitung yang bersatu melawan segala rintangan, bersama-sama merayakan kehidupan dengan persahabatan. Warna-warna cerah dan optimisme mengalir melalui halaman-halaman novel ini, menciptakan gambaran yang memukau tentang semangat anak manusia yang pantang menyerah. Cerita dimulai di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang sangat sederhana dengan minim fasilitas. Semangat dari anak-anak yang unik dan berbakat, serta guru inspiratif bernama Ibu Muslimah, dibentuklah kelompok dengan nama Laskar Pelangi. Digambarkan Ibu Muslimah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan loh teman Produa, dia juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat merasa diterima dan didukung dalam mengejar impian mereka baik secara moral maupun emosional. Melalui prosa yang kaya dan penuh emosi ini, Laskar Pelangi kini menjadi sumber api semangat dalam mengejar impian bagi para pembacanya di seluruh dunia.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Oh, kita mau berdua. Kita masih ada di Sepada untuk di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang mungkin sekarang sedang mendengarkan kita ya. Pagi-pagi lagi sambil jogging, atau mungkin beberapa di antara kamu sekarang ada yang baru aja melek nih. Aduh. Oke, untuk informasi di pagi hari ini teman Pro2 ya. Aku mau informasiin informasi yang berkaitan dengan SIM nih teman Pro2. Siapa di sini yang sudah punya SIM? Karena kalau aku sih secara pribadi SIM udah punya. Tapi kalau dibilang jago emang nyangkal bawa motor. Wah, enggak juga sih, guys. SIM-nya juga baru satu ya, baru SIM C aja aliasnya yang untuk berkendara motor. Kalau untuk yang lain belum belum bisa sih ya. Wah. Dan juga teman Pro2 ini ada apa namanya, ada informasi terbaru ya, dari salah satu hal yang bisa kamu ambil, hal yang bisa kamu ambil, hal yang bisa untuk kamu jadikan informasi terbaru, di mana untuk SIM sekarang udah bisa diperpanjang secara pribadi, guys. Kayak gimana tuh maksudnya? Nah, jadi ada sebuah mesin, dia seperti ATM, namanya tuh kios SIM teman Pro2, yang sekarang kamu bisa perpanjang SIM dan juga cetak sendiri seperti di ATM. Jadi perpanjangan SIM tuh sekarang udah makin praktis ya. Kalau dulu tuh kayak kita pasti mikir kayak, duh, males banget perpanjang SIM, harus datang ke kantor polisi seolah kayak melakukan kesalahan besar gitu ya. Enggak, deng. Tapi sekarang perpanjangan SIM itu udah praktis, guys. Setelah melakukan perpanjangan secara online lewat aplikasi digital Korlantas dengan pelayanan Sinar, sekarang permohonan SIM A dan SIM C itu bisa mencetak kartu fisik secara mandiri, bahkan lewat kios SIM yang disediakan Korlantas Polri. Caranya, pastikan SIM digitalnya sudah terverifikasi, kemudian tampilkan QR code dari aplikasi untuk dipindai pada mesin kios SIM ya. Setelah data diverifikasi, kartu SIM akan langsung dicetak oleh mesin. Tapi kios SIM ini belum tersedia di semua lokasi. Jadi mungkin akan bertahap kayak dari daerah ke daerah ya teman Pro2 ya. Jadi masyarakat nantinya perlu memastikan terlebih dahulu titik layanan yang bisa digunakan. Kalau untuk saat ini kayaknya di Tanjung Pinang belum sih ya. Cuman kalau misalnya nantinya akan diberlakukan untuk ke seluruh daerah atau secara merata sudah tersedia, sudah available, nice banget, guys. Jadi sudah tidak kesulitan lagi ya kamu kalau misalnya mau perpanjang SIM itu. Kadang kan kesandung kayak nggak ada waktu lah, tiba-tiba udah lewat pada masa masa tanggal ulang tahun kamu lah, jadi kayak harus bikin baru lagi kan. Nah, kalau sekarang udah dipermudah, semoga cepat merata ya untuk pengadaan kios SIM ini. Karena aku secara pribadi termasuk yang selalu pengen yang praktis gitu teman Pro2. Ya kan, kalau misalnya ada yang praktis, kenapa harus yang rumit, bro?

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed Yan.
0: Betul juga Enggi. Kalau gitu berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh bisa lah Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

very special song from Lini with Double XL, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada. Dan untuk informasi yang selanjutnya ini datang dari serial Vision Cast, teman Pro 2. Satu lagi serial yang akan dirilis sama Marvel sebelum Avengers Doomsday, yaitu adalah Vision Quest pada tanggal 14 Oktober ini di Disney Plus. Nah, untuk film Vision Quest sendiri ini akan hadir sebagai penutup trilogi kisah Wanda Maximoff dan juga Vision, teman Pro 2, yang dulu tuh didahului sama Wanda Vision dan juga Agatha All Along. Nah, kali ini fokusnya pada Vision yang lagi mereka cari. Salah satunya adalah mencari jati dirinya setelah lepas dari Wanda ya, setelah reuni dengan salah satu anak mereka yaitu Tommy. Digarap sebagai proyek sci-fi, untuk serial ini tuh menghadirkan deretan karakter bertema virtual di MCU Tuma Pro 2, mulai dari Ultron yang terakhir muncul di Avengers Age of Ultron, terus ada juga AI ciptaan Tony Stark yang muncul dalam wujud manusia atau Human Avatar. Nah, untuk Paul Bettany kembali memerankan Vision di sini, James Spader sebagai Ultron, dan untuk cast lain ini ada Ruaridh Malika sebagai Tommy Maximoff atau Thomas Shepard, kemudian Nia Miller sebagai Jocasta, Lauren Murray sebagai Lisa Molinari, dan juga Todd Stashwick, aduh susah-susah namanya, sebagai Paladin, teman Pro 2. So, apakah kamu tertarik untuk menonton Vision Cast sambil nunggu Avengers Doomsday release?

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.